Ruyang ki dwee ni sun shuk dan denbe nian a chik yin. Sem ki jam nian kyu gu sormo zinian gu du. Zai wei gyur kuk nian bu lak be sibu kir yung. Lu ge yang la chang be lang zui me do xie song. Lu xie di yi dang zhu ri ni cham zi dang chui gui ki chu yu.

0: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: 上网他抢点给钱多骗出去的生意几十几点的给谁去去让公三去找送啊就是这说你让姐姐暂时的人出警给新郎妈的吧他咋让给姐姐妈呗这里过去了给姐姐你这个是这里过真的人嘛娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘娘
2: 你就是你一个解释告诉你，去你这里一个解释，我说下解释。哈哈哈哈哈！
1: 你不请，真的更倒霉。快点去拿，去你我姐姐就给不起回来了，真的。
2: 上街让我们对把新兵养着用。喂，米秀。
3: 来，
2: 去。你那么多，我记得，自己杀了家伙去。
1: 干！
2: 去，
1: 快点，快点。

Tamba sola pomna yang. Rengxin sangbo kala toru. Sali chamni sikje jang. Teyi kato nyam min gyuru xie sungba ni. Teba chungxin choxi tenba tang. Chiela chintu soa tang. Laja tang tamzi nengki soa tang. Xienpien chupar rupdu zhuo soa. Ngo cara metu chungwe chuzui sangbo te tang. Tenam ni. Kyo tangbe rengxin yin di. Kyo tangbe rangki rengxin sangbo te da. Xintu zikchi wa ta. Ge chenpo ru da xin. Tengi nipo lana machi ba.